selamat pagi teman Pro 2. Kalau kamu adalah pengguna kendaraan roda 4 ya, terus kuncinya pakai apa tuh namanya? Remote gitu teman Pro 2. Nah, ini ada informasi yang penting buat kamu. Ada himbauan gitu ya buat melakukan penggantian baterai remote kunci mobil secara berkala. Dan langkah ini penting banget ya teman Pro 2 dilakukan buat mencegah remote mobil kamu tiba-tiba mati total waktu mau dipakai ya. Dan ternyata idealnya baterai remote kunci mobil ternyata itu diganti setiap 1 atau 2 tahun sekali ya. Biarpun mobilnya jarang dipakai ya, ternyata daya baterai si remote mobil ini ya bakal tetap menurun secara alami. Dan ada beberapa tanda yang nunjukin kalau daya baterai remote udah mulai lemah ya. Biasanya gejala yang paling gampang kamu kenali adalah berkurangnya jarak jangkauan sensor remote waktu kamu pencet gitu. Terus tombolnya biasanya harus ditekan berulang kali baru pintu mobilnya mau merespon. Terus selanjutnya indikatornya adalah kalau misalnya lampu LED kecilnya juga kelihatan kayak udah mulai redup ya, atau susah nyala gitu. Nah itu udah tanda-tanda nih teman Pro 2. Buat mobil modern yang udah pakai sistem keyless atau smart entry, tandanya adalah jauh lebih mudah dipantau ternyata ya. Jadi ada layar di dashboard, biasanya namanya adalah MID, Multi Information Display, bakal langsung muncul peringatan key battery low teman Pro 2. Dan ada beberapa tips sederhana biar baterai remote kamu bisa bertahan lebih lama. Salah satunya adalah dengan menghindari kebiasaan naruh remote di dekat perangkat elektronik yang memancarkan sinyal. Terus kamu juga bisa nyimpen remote kamu itu di kotak khusus gitu ya. Jadi jangan terlalu dekat sama handphone, TV, laptop, atau router wifi ya. Itu ternyata bisa memicu remote terus berkomunikasi. Akhirnya baterainya jadi cepat habis deh. Nah, aktivitas konstan kayak gitu tadi tanpa disadari bakal menguras daya baterai kamu jadi jauh lebih cepat ya. Nah, mengingat harganya yang relatif murah dan ukurannya juga kecil, jadi kita ini disarankan buat selalu menyiapkan baterai cadangan teman Pro 2. Dan baterai ini bisa disimpan di dalam dompet ya atau laci rumah buat mengantisipasi kondisi darurat.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

107,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu lagu dari My Chemical Romance ya, teman Pro 2, The Foundation of Decay. Dan kabarnya My Chemical Romance merilis ulang satu album ya, yang dulu pernah dirilis tahun 2010 kalau gak salah ya. Kemudian kan dia rencananya mau datang ke Asia ya, salah satunya adalah ke Jakarta, Indonesia. Nah pertanyaannya adalah, apakah versi album deluxe-nya bakal dijual pada saat konser itu? Wajib dibeli sih, apalagi buat kamu yang para penggemar berat dari My Chemical Romance ya. Milenial nih biasanya pasti suka banget sama MCR alias My Chemical Romance. Kita tungguin kedatangannya ke Indonesia ya. Kita tinggalin dulu teman Pro 2 My Chemical Romance-nya, karena kita mau ngebahas tentang hidung ya. Kenapa bahas hidung? Karena hidung ini adalah sebuah organ kecil tapi punya fungsi yang luar biasa besar teman Pro 2. Selain bantu kita bernafas ya, hidung juga jadi alat utama buat mengenali berbagai aroma yang ada di sekitar kita. Jadi setiap kali kita narik nafas nih, udara pertama kali kan masuk melalui hidung ya. Terus organ ini tuh menyaring debu, kotoran, dan bakteri sebelum akhirnya udara itu mencapai paru-paru kita. Jadi dengan begitu sistem pernapasan jadi lebih aman ya. Terus kalau menurut John Hopkins Medicine, di dalam hidung itu terdapat rambut halus ya dan lendir yang fungsinya adalah buat menangkap partikel berbahaya. Dan sistem ini bekerja seperti filler alami yang dibilangnya adalah sangat efektif teman Pro 2. Selain itu hidung juga bisa membantu menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Fungsi ini penting biar organ pernapasan gak mengalami iritasi akibat udara terlalu dingin atau kering ya. Kemudian kewajiban lain dari hidung adalah kemampuan penciumannya. Jadi kita sebagai manusia nih punya hidung kan, bisa mengenali ribuan jenis aroma melalui reseptor khusus di bagian atas rongga hidung kita. Nah kemudian sinyal aroma ini dikirim ke otak buat di identifikasi ya. Jadi hal ini bikin kita semakin paham kalau hidung adalah organ kecil yang punya fungsi besar banget nih teman Pro 2. Dari satu tarikan nafas nih sampai kenangan masa lalu lewat aroma, semuanya bisa dimulai dari hidung ya kan. Nih kalau misalnya kamu apa namanya ngecium aroma mie instan ya kan. Jadi inget dulu waktu hujan-hujan suka dibikinin mie instan sama mama gitu. Itu hubungannya sama kenangan masa lalu kamu. Gimana, kamu ada punya kenangan tersendiri gak sih sama aroma-aroma teman Pro 2?

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan segera mendengarkan laporan dari rekan-rekan BMKG Kertajati mengenai perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan rekan Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang Rabu 20 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan

0: antara 0,5 hingga 0,75 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Katri Yulianto sudah melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini ya dari BMKG Kertajati.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Update informasi dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon ya, yang bilang kalau cagar budaya nasional, kalau misalnya kita bisa manfaatkan dengan maksimal ya, didukung sama infrastruktur yang tepat, itu bisa mendukung pergerakan ekonomi berbasis budaya. Nah, ini dicontohkannya si Fadli Zon adalah kawasan Candi Borobudur yang sebelumnya berantakan ya, kemudian di tahun 1973 sampai dengan 1983 direvitalisasi, kawasannya ditata sehingga bisa mendongkrak kunjungan wisata yang mendukung perekonomian UMKM sekitarnya. Nah, begitu juga dengan Candi Prambanan nih teman Pro 2. Jadi harapannya seorang Fadli Zon adalah aktivitas seperti wisata berbasis olahraga atau spot tourism ya, kemudian juga festival musik dan yang lain-lainnya juga bisa dihadirkan di cagar budaya nasional. Kemudian sejumlah makam Wali Songo menurut Fadli Zon juga dinilai berpotensi jadi sumber ekonomi masyarakat, misalnya pengunjung akan mencari konsumsi dan lainnya. Jadi UMKM-nya muter gitu ya. Sementara itu berkaca pada makam di luar negeri yang justru pengunjungnya dikenakan tiket berbayar ya, seperti di Yunani sana teman Pro 2, harapannya infrastruktur dan tata kelola yang baik di sejumlah cagar budaya atau situs budaya nasional bisa menjadi daya tarik wisatawan. Dan janjinya Kementerian Kebudayaan adalah bisa memperbaiki warisan budaya Indonesia buat turut mendongkrak pariwisata gitu. Jadi diperbaiki nih, arahnya adalah menuju ke tempat wisata, kata Fadli Zon nih teman Pro 2. Kemudian Fadli Zon juga mendorong ya agar pelaku UMKM juga bisa menghadirkan stiker atau label budaya tak benda gitu ya pada produk yang dijual buat ngasih nilai tambah, kayak gitu teman Pro 2. Gimana, setuju nggak sama Menteri Kebudayaan kita nih ya? Kalau misalnya di Cirebon apa coba yang bisa kita maksimalkan ya cagar budayanya ya? Mungkin kalau buat saya pribadi ya, sebagai penggemar rumah-rumah jadul, rumah-rumah era Belanda ya, kan arsiteknya, kan arsitekturnya maksudnya, itu kan unik banget. Hampir di rumah-rumah yang modern itu kan gak ada gitu ya. Nah itu mungkin bisa tuh. Kalau yang udah kejadian sih ini ya, dimanfaatkan jadi kafe biasanya, jadi warung kopi ya, akhirnya jadi punya nilai tambah ya. Tapi ya mungkin bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Mungkin nanti ada kayak hologramnya mungkin. Wow, bombastis banget ya kalau misalnya rumah tuh terus dikasih hologram. Ya maksudnya itu adalah dikembangkan gitu loh, biar bisa menarik lagi orang-orang yang bisa apa ya, datang gitu ya, dengan tujuannya seperti Fadli Zon tadi, menggerakkan UMKM sekitar.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di paruh terakhir. Tersisa waktu kurang lebih setengah jam lagi ya teman Pro 2 kebersamaan kita sebelum nanti kita bakal dengerin Pro 2 hit list ya barengan sama Uca nanti. Yang satu ini informasi berharga misalnya buat kamu adalah penggemar panda. Selama ini kan kita tahu ada panda warnanya kulitnya kan hitam sama putih ya. Terus ada juga panda merah gitu. Nah ternyata di pegunungan Chinling sana ada panda coklat langka teman Pro 2. Ini adalah hutan pegunungan Chinling di Tiongkok Barat sana. Jadi ada ditemukan panda raksasa dengan warna yang gak biasa gitu ya. Jadi simbol penting buat ilmu pengetahuan sekaligus daya tarik emosional bagi para pengunjung ya. Jadi gak seperti kebanyakan panda raksasa yang punya pola bulunya warnanya hitam putih ya. Ini panda yang dikasih nama Kizai. Warna bulunya tuh langka banget. Nih ada fotonya nih dari Antara teman Pro 2. Jadi warnanya tuh coklat muda, terus ada warna putihnya gitu. Jadi perpaduan warna yang unik ini bikin si Kizai dijuluki sama panda coklat dan membuat dia jadi satu-satunya panda raksasa coklat yang hidup di penangkaran sampai sekarang ini. Jadi ceritanya ini gak tiba-tiba ada 2026 ya. Enggak ternyata. Jadi ini bermula di 1 November 2009 lalu ketika ada staf konservasi nemuin seekor anak panda yang lemah gitu ya di cagar alam nasional Foping. Terus anak panda ini diperkirakan baru berusia sekitar 2 bulan. Beratnya juga kurang lebih masih 2 kg aja nih teman Pro 2. Nah waktu ditemuin itu ya si Kizai ini sangat-sangat lemah gitu ya. Setelah induknya pergi ke hutan, jadi dia ditinggal sama induknya. Nah anak panda kecil ini punya bercak bulu coklat waktu pertama kali ditemuin gitu. Dan buat melindungi panda langka ini, tim konservasi kemudian ngebawa si Kizai ya ke pusat penelitian satwa liar biar dapat perawatan intensif gitu. Jadi awalnya dia pas ditemuin tuh lemah, rapuh gitu ya. Terus akhirnya berhasil mendapatkan perawatan medis dan dapetin susu panda katanya dari pusat penelitian. Akhirnya dia berhasil pulih dan sampai sekarang tumbuh sehat sebagai panda raksasa berwarna coklat teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu penasaran ya warna coklatnya seperti apa, ini bisa dicari sih di internet ya. Search aja namanya adalah Kizai gitu. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat langsung, nah itu harus ke Tiongkok sana ya teman Pro 2. Dan mungkin warnanya beda tapi makannya masih sama ya. Dia suka makan bambu. Jadi dengan bulu coklatnya yang unik ini, Kizai gak cuma memikat perhatian pengunjung tapi juga membantu para ilmuwan memahami lebih dalam tentang evolusi dan keanekaragaman spesies panda raksasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya, Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

minuman yang bersifat asam gitu ya. Terus kopi juga mengandung tanin. Ini adalah senyawa alami yang ngasih warna dan rasa yang khas di minuman ini ya. Kemudian menurut Matthew G. Messina, beliau ini adalah dokter gigi dan juga profesor di Ohio State University College of Dentistry. Kopi itu bisa meninggalkan noda pada permukaan gigi gitu. Jadi gak cuma soal warna ya, tingkat keasaman kopi juga bisa melemahkan enamel atau lapisan terluar gigi. Nah, waktu enamelnya melemah ya, gigi jadi lebih sensitif dan rentan mengalami kerusakan. Kemudian ini ada informasi tambahan dari dekan University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Mark F. Wolf, bilang kalau resiko ini meningkat kalau misalnya kopi dikasih tambahan gula gitu. Jadi gula itu ternyata ngasih makan bakteri di mulut kita nih teman Pro 2. Dan bakteri itu terus menghasilkan asam yang bisa melunakkan lapisan enamel di gigi kita. Jadi secangkir kopi manis setiap pagi tanpa kebiasaan perawatan gigi yang tepat bisa jadi kombinasi yang kurang ideal ya. Makanya banyak dokter gigi merekomendasikan menyikat gigi sebelum minum kopi, terutama di pagi hari gitu. Alasannya, selama tidur bakteri dan plak menumpuk di rongga mulut kita ya. Jadi kalau nggak dibersihin lebih dulu, lapisan plak ini bikin pigmen kopi lebih mudah nempel di gigi kita. Kayak gitu teman Pro 2. Selain itu kalau misalnya kamu pakai pasta gigi berfloret ya, nah itu ternyata membantu memperkuat enamel sehingga ngasih perlindungan tambahan waktu gigi itu terpapar asam dari kopi ya. Dan secara praktis menyikat gigi sebelum minum kopi itu juga lebih efisien gitu. Jadi bangun tidur biasain sekarang langsung sikat gigi ya, biarpun kamu sebenarnya lagi shift siang, shift malam, tetap bangun tidur langsung bersihin mulut, minum kopi, nah baru lanjut aktivitas lain gitu ceritanya ya. Ini bikin giginya itu jadi lebih siap gitu terkena asam. Jadi nggak khawatir ada bakteri-bakteri lain yang bakal menempel ya. Terus juga nafas itu biasanya juga jadi bikin ninggalin aroma kopi ya. Dan pilihan ini dinilai lebih aman buat menjaga struktur gigi dalam jangka panjang. Jadi buat kamu sekarang yang masih suka bertanya-tanya, lebih baik sikat gigi sebelum atau setelah minum kopi ya? Nah, udah tahu ya jawabannya ya. Jadi sikat gigi dulu.

0: jelang jam 10 pagi ya teman Pro 2, itu artinya Fia harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you udah barengan di pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Sebentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist ya barengan sama Uca teman Pro 2. Dan buat kamu yang beraktivitas ya hari ini, jangan lupa terus dengerin 97,5 Pro 2 teman terbaik kamu ya. Masih sampai nanti jam 12 malam ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Fia harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Ah,
1: gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist nih ya, barengan sama Uca nanti sampai jam pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya, di edisi Rabu 20 Mei 2026. Uca juga bakal nemenin kamu nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 nih di Pro 2 Hitlist pastinya ya, Uca ngasih kesempatan buat kamu nih yang mau request lagu-lagu favorit kamu. Boleh langsung kirim ke WhatsApp kita di 08 11 20 29 37. Karena ini nanti tuh akan berpengaruh nih ya, nanti lagu favorit kamu di chart mingguan kita nih ya. Dan sebelum itu, Uca mau puterin dulu nih satu lagu ya, dari Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya Aitin dan Sal Priadi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, barengan sama Uca nih teman Pro 2. Udah ada yang request beberapa lagu nih, katanya pagi Kak Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih Kak. Lalu juga ada lagi pagi Kak, izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leonard. Terima kasih kembali. Ada juga nih katanya mau request lagu Astrid, Aku di Sini, atau yang Ku Ingin Kau Tahu, juga ada yang Tak Apa. Dan juga ada yang request terakhir nih katanya mau request lagu Haha Sabrina Leonard. Jadi nanti bakal Uca cariin dulu lagu-lagunya ya. Dan juga ada info menarik nih buat teman Pro 2 nih ya. Jadi aktris cantik Vanessa Priscilia itu selama ini kan dikenalnya lewat perannya ya sebagai Milea, dan sekarang tuh baru resmi debut jadi penyanyi, di mana Vanessa itu gabung ya di band baru namanya itu The Midnight Darlings bareng Javin Julian di keyboard, lalu juga ada Aldrianko Puka Paku Sadewo di gitar. Lalu juga ada single perdana mereka itu judulnya Am I Loving You Alone. Ini tuh langsung mencuri perhatian ya sejak rilis tanggal 8 Mei kemarin. Dan musiknya juga beda dari yang lainnya karena emang ini tuh ngusung vibes-nya itu alternatif pop rock dengan nuansanya dreamy dan indie retro. Bahkan ini banyak netizen yang bilang vibes band ini tuh mirip Paramore loh katanya. Dan lagu ini sendiri cerita tentang seorang yang diam-diam jatuh cinta dan cuma bisa tenggelam di fantasinya sendiri. Ditambah juga warna vokal Vanessa yang unik bikin lagu ini makin easy listening pastinya ya buat nemenin kamu nih. Dan teman Pro 2 pokoknya masih Uca tungguin nih ya buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Langsung aja nih Joza Uca puterin lagu requestan dari teman Pro 2 yaitu Haha dari Sabrina Leonard.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mbappe.
3: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Ya, kayak ngerti aja.
3: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
3: Ngerti Bola.

Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Tadi udah ada yang request lagi, katanya mau lagu dari Tata Janeta, Korban Muka. Nanti Uca cariin dulu ya lagunya. Lalu juga tadi ada yang request Sabrina Leonor, tadi udah diputerin ya. Juga tadi ada yang request Astrid, itu juga udah diputerin tadi di pukul 10-an tadi ya, udah Uca puterin. Dan juga untuk kamu yang mau request, masih Joza tungguin. Bentar lagi nih, masih bisa ya kamu mau request-request langsung ke 08 11 20 29 37. Dan teman Pro 2 juga ada info menarik juga datang dari musisi Thailand. Nah, namanya itu Notep. Itu tuh selain dikenal sebagai penyanyi, katanya ternyata dia tuh juga pecinta laut banget nih. Bahkan Indonesia itu juga jadi salah satu tempat favorit dia ya, buat healing sekaligus cari inspirasi musik. Nah, di mana Notep ini juga cerita kalau dia itu udah pernah diving di Alor Raja Ampat sampai Bandaneira. Dan katanya juga tiap tahun dia tuh selalu kasih hadiah ya buat dirinya sendiri dengan cara pergi nyelam ke laut Indonesia. Bukan tanpa alasan sih katanya ya, karena menurut dia juga keindahan bawah laut Indonesia itu beda level. Terumbu karangnya, ikan-ikannya, sampai vibes lautnya itu bikin dia betah balik terus. Juga yang lebih gokil nih, dia pernah ketemu hiu paus, hiu martil, sampai pari manta pas diving. Dan katanya juga pengalaman itu tuh bikin dia ngerasa kayak karakter Moana ya, karena seolah hewan-hewan laut itu tuh ngobrol langsung sama dia. Wah, sinematik banget ya hidupnya ya teman Pro 2. Dan buat Notep sendiri juga, laut tuh kayak tombol reset katanya. Kalau lagi capek, stres atau burnout sama kerjaan musik, dia itu langsung cari laut buat recharge energinya. Bahkan juga pengalaman spiritual dan emosional itu tuh sekarang dituangkan ya ke proyek IP barunya, itu yang judulnya Pakarang. Dan keren sih ya teman Pro 2, di mana musisi Thailand itu bisa mencari inspirasinya di laut Indonesia. So teman Pro 2 masih barengan sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah request lagu-lagu favoritnya. Dan untuk yang belum request, belum mendapatkan kesempatan, besok masih ada Pro 2 hitlist juga ya, sama di jam 10 sampai jam 12 nanti. Setiap hari bakal ada Pro 2 hitlist ya. Dan juga jangan khawatir karena Uca masih bakalan sama kamu nih di santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 tetap barengan sama Uca terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sampai siang masih nemenin kamu nih ya. Dan ngomong-ngomong soal tempat nongkrong yang lagi rame di Cirebon, sekarang tuh ada spot baru yang vibesnya tuh dapat banget, yaitu Panggung Rakyat di kawasan Taman Parkir Sumbar. Jadi setiap akhir pekan, tempat ini tuh rame dipenuhi warga yang pengen cari hiburan santai sambil wisata kuliner. Jadi sambil menikmati live music dan pertunjukan seni, pengunjung juga bisa ya jajan aneka makanan kaki lima yang bikin suasana makin hangat pastinya, mulai dari kopi, gorengan, sampai cemilan favorit anak nongkrong di sana tuh semuanya ada lah pokoknya. Dan menariknya lagi juga tempat ini tuh bukan cuma jadi ruang hiburan, tapi juga bantu UMKM lokal biar makin hidup ya teman Pro 2. Juga itu tuh banyak warga yang bilang suasana di sana tuh beda dari tempat nongkrong biasa, di mana angin malamnya adem, suasananya santai dan juga lebih akrab karena konsepnya itu kan terbuka ya buat semua kalangan. Jadi tuh gak heran kalau sekarang Panggung Rakyat itu mulai jadi destinasi favorit baru warga Cirebon buat ngabisin malam weekendnya. Dan kawasan yang sebelumnya sepi sekarang juga berubah ya jadi tempat kumpul yang rame dan penuh aktivitas pasti. Dan pokoknya ini buat kamu yang lagi cari suasana nongkrong murah meriah tapi tetap seru, tempat ini bisa banget ya masukin wishlist kamu, wishlist nongkrong kamu berikutnya bareng temen atau keluarga kamu ya. So temen Pro 2 santai siangnya masih sama kamu nih, maka dari itu tetap sama Uca terus ya di Santai Siang.
1: Kurasa kami memang langsung tak pernah cinta dengan aku. Apa yang lahir dari kau bukanlah cinta, tapi kuasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, jadi sepanjang tahun 2025 penyaluran KUR alias kredit usaha rakyat itu berhasil nyampe 94,4%. Simpelnya juga makin banyak pelaku UMKM yang kebantu banget ya untuk dapat modal usaha buat ngembangin bisnis mereka. Terus juga mulai dari jualan makanan viral, thrift shop, coffee booth, sampai online shop yang sekarang itu makin menjamur ya. Tapi ternyata ini masih ada juga pelaku usaha yang curhat kalau pas mau ngajuin KUR tuh malah diminta jaminan sama beberapa bank. Padahal sih buat pinjaman maksudnya di bawah 100 juta itu harusnya lebih gampang dan gak bikin ribet pelaku usaha kecil ya. Makanya sekarang juga banyak pihak yang dorong supaya program ini tuh makin tepat sasaran dan beneran ngebantu rakyat kecil yang lagi berjuang bangun usaha dari nol. Karena realitanya juga sekarang tuh banyak banget anak muda yang milih cari cuan sendiri dibanding cuma nunggu kerja kantoran. Dan emang beda ya vibes anak muda zaman sekarang tuh dikit-dikit bikin brand, jualan online, buka pre-order, maksudnya jadi affiliate juga nih ya, sampai bikin kopi literan dari rumah yang juga bisa bikin bisnis yang serius pastinya. Yang penting sih niat sama konsistensi ya, sama berani mulai lebih dulu. Karena emang kadang usaha besar tuh bukan dimulai dari modal gede, tapi dari keberanian upload open order pertama di story-nya.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2 masih di santai siang nih barengan sama Uca. Ada kabar keren nih ya teman Pro 2 buat kamu yang suka dunia combat sport, grappling atau sering nonton konten fight di FYP ya. Jadi buat pertama kalinya Indonesia tuh bakal jadi tuan rumah ajang resmi ADCC. Apa sih ADCC? Yaitu Abu Dhabi Combat Club. Nah juga ini tuh di Indonesia Open Jakarta 2026, event ini tuh akan digelar di GBK Senayan ya pada tanggal 27 September nanti 2026. Dan jadi salah satu turnamen grappling paling bergengsi di dunia. Wow, dan buat yang belum familiar, ADCC itu bisa dibilang Champions League-nya yang submission grappling. Jadi itu atlet dari berbagai bela diri kayak Brazilian Jiu-Jitsu, wrestling, judo, sampai MMA itu bakal ketemu di satu arena dengan rules khas ADCC ini yang terkenal intens banget ya. Dan yang bikin makin seru juga sekarang atlet Indonesia tuh katanya gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk ngerasain atmosfer kompetisi kelas dunia ini, karena

CC ini atau ADCC ini. So teman Pro 2, ucanya masih di santai siang nih sama kamu, bakal nemenin kamu. So masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 peselancar asal Bali Dea Natasha resmi bikin sejarah setelah lolos ke World Surf League atau WSL World Longboard Tour 2026. Dan gak kilang lagi, Dea tuh jadi perempuan Indonesia pertama yang berhasil tampil di kompetisi surfing longboard paling tinggi di dunia. Prestasi ini tuh diraih karena si Dea itu udah tampil kece banget ya di ajang Hamamatsu Longboard Qualifying Series di Jepang dan berhasil jadi juara. Dan dari situ juga dia ngumpulin poin tertinggi, akhirnya juga resmi ya masuk ke jajaran 24 atlet perempuan terbaik di dunia di cabang longboard surfing. Yang bikin makin keren juga, Dea itu jadi salah satu perempuan Asia yang berhasil tembus level elite dunia. Jadi bukan cuma mengharumkan nama Indonesia ya, tapi juga bikin Asia makin dilirik di dunia surfing internasional. Dan jujur aja ya, sekarang tuh olahraga surfing makin punya vibes keren banget ya di kalangan anak muda. Selain identik sama pantai dan lifestyle yang sehat, surfing itu juga identik sama freedom dan konsistensinya ya. Juga ada keberanian pastinya ya buat ngadepin ombak yang kadang tuh gak bisa ditebak, teman Pro 2. Dan Dea tuh juga sering sendiri sebelumnya itu udah punya banyak prestasi ya, mulai dari emas SEA Games sampai medali PON. Jadi itu juga perjalanan dia menuju level dunia emang bukan yang instan aja ya. Pastinya ada proses, ada latihan dan perjuangan yang panjang banget nih buat Dea. Pokoknya nih salut deh ya, pokoknya sama si Dea Natasha. Semoga nanti pas tampil di World Longboard Tour, Tour itu bisa makin menginspirasi anak muda Indonesia ya, agar termotivasi gitu buat berani ngejar mimpi mereka sekeren apapun itu.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya, Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

ketemu nih ya teman Pro 2. Ada kabar yang bikin bangga banget nih buat dunia perfilman Indonesia. Jadi sutradara kece Indonesia, Kamila Andini tuh lagi-lagi bikin nama Indonesia bersinar di level internasional. Kali ini tuh dia dapat penghargaan di program Women in Cinema Spotlight dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Perancis ya. Dan yang paling keren juga Kamila ini jadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk daftar penerima penghargaan tahun ini. Bahkan dia juga jadi perempuan Asia Tenggara pertama yang terpilih ya di program bergengsi itu. Gila sih, levelnya udah dunia banget gitu. Jadi buat yang suka film Indonesia dengan visual, estetik, dan cerita yang dalam, pasti udah gak asing ya sama karya-karya Kamila Andini ini. Mulai dari Uni, Before Now and Then, sampai The Seen and Unseen yang sering warawiri di festival film internasional. Juga ciri khas film Kamila tuh selalu punya nuansa puitis ya. Itu ada emosionalnya juga, dekat juga banget ya sama budaya lokal Indonesia. Jadi bukan cuman bikin film bagus ya, tapi juga berhasil ngenalin identitas Indonesia ke mata dunia nih lewat cerita yang relate dan artistik. Dan di Cannes tahun ini juga Kamila tuh datang sambil bawa proyek film terbaru judulnya Empat Musim Pertiwi yang dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim. Filmnya juga sendiri kabarnya ini bakal ngangkat cerita tentang perempuan kehilangan dan perjalanan hidup dengan visual khas Kamila yang sinematik banget pastinya. Dan emangnya sekarang perfilman Indonesia tuh lagi keren-kerennya banget tuh. Makin banyak juga karya lokal yang gak cuma ramai di dalam negeri ya, tapi juga mulai dilirik festival internasional. Jadi buat ini tuh jadi bukti ya kalau cerita dari Indonesia itu juga bisa punya tempat besar di industri film dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

2, seniman asal Bali Citra Sasmita itu baru aja bikin sejarah dengan meraih penghargaan utama di Sovereign Asian Art Prize 2026. Dia tuh jadi seniman Indonesia pertama yang berhasil menang di ajang seni rupa tingkat Asia Pasifik. Dan karyanya yang berjudul Poetry of the Fountain itu terinspirasi dari seni tradisi kemasan Bali, tapi dikemas dengan sentuhan modern yang kuat ya. Hasilnya itu juga bukan cuman indah dilihat, tapi itu juga punya makna ya, makna budaya yang dalam banget. Tema yang diangkat juga keren ya. Ini tuh tentang perempuan, alam, dan identitas budaya. Jadi karya ini tuh bukan sekedar lukisan, tapi tuh kayak dialog tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Menariknya juga prosesnya gak instan ya teman Pro 2, dimana Citra itu beberapa kali ikut ajang ini sampai akhirnya di tahun 2026 itu bisa bener-bener tembus juara utama. Dan jadi ini tuh bukti ya kalau proses panjang dan konsistensi itu emang penting banget di dunia kreatif. Dan makin kesini juga pastinya karya seni Indonesia makin sering ya dilihat di panggung dunia dan tradisi lokal, karena bisa jadi karya global itu sekarang bisa diakuin di international.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

102 santai siangnya sampai di sini dulu. Selanjutnya akan ada sore ceria nih sama Gina dan Adit nih yang bakalan main kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. So, Ucanya pamit undur diri, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yuk dengerin Cheers Up hari ini, teman Pro 2, di 20 Mei 2026. Cheers Up hari ini Gina sendiri, tapi gak apa-apa. Informasinya banyak sih yang bakal Gina sampein ke kamu. Gak sendiri, jadi infonya gak cuma satu, ya banyak ya. Jadi stay tune terus ya, teman Pro 2, di Cheers Up, Cirebon's Update.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Kabupaten Cirebon yang tergenang banjir ya teman Pro 2. Utamanya ini di wilayah, di sebagian besar wilayah Desa Panganan, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon ya. Hingga Selasa malam 19 Mei 2026, ketinggian air di sejumlah titik pemukiman ini dilaporkan mencapai sekitar 50 cm dan pastinya bikin masyarakat aktivitasnya terganggu ya. Apalagi sejumlah rumah warga ini masih terendam, terus juga akses lingkungan desa juga ini sulit dilalui karena memang debit airnya ini belum ada tanda-tanda surut. Bagaimana kiranya ini ya? Nah, katanya nih sih ya teman Pro 2, banjir ini diduga berasal dari aliran air wilayah hulu yang meluap ke area pesawahan dan pemukiman warga. Lokasi Desa Panganan sendiri ini ada di tengah hamparan sawah ya. Bikin air cepat menggenang kalau hujan deras di Kabupaten Cirebon. Gak hanya rumah penduduk, tapi banjir juga merendam fasilitas umum dan tempat ibadah. Dan masjid juga ini turut tergenang dan warga juga bergotong royong untuk segera membersihkan banjir ya. Dan warga mengaku hingga saat ini nih teman Pro 2 belum ada bantuan darurat, baik dari evakuasi untuk evakuasi ataupun kebutuhan logistik seperti makanan dan air bersih. Tapi ada bantuan dari pihak tertentu yang mendatangkan kendaraan penyedot air nih untuk membantu mengurangi genangan. Sebenarnya banjirnya sendiri itu bukan terjadi tadi malam, tapi udah dari hari Senin pas hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan Cirebon. Kayaknya rata ya kota kabupaten itu hujan deras sekali disertai petir ya teman Pro 2, sehingga banjir ini melumpuhkan jalur utama pantura yang melintasi Kecamatan Panganan. Semoga segera bisa teratasi ya dan surut, kemudian juga bisa cerah lagi cuacanya ya. Kita semua berada dalam lindungan Allah.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2. Kalau tadi banjirnya di daerah Pangenan, kali ini Gina mau ajak kamu simak informasi ada banjir atau air yang mengalir

0: Dari ketinggian di Palutungan ya teman Pro 2, katanya itu bukan banjir tapi air yang tidak tertampung gitu bilangnya, karena ada sumbatan di gorong-gorong bilangnya gitu ya. Dan banjir Palutungan yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir ini memicu kekhawatiran serius terhadap kondisi lingkungan di kawasan lereng Gunung Ciremai. Derasnya aliran air yang meluap hingga menerjang ruas jalan wisata Palutungan Cigugur dinilai bukan sekedar dampak hujan deras biasa, tapi ini adalah alarm terhadap menurunnya daya dukung ekologis di kawasan hulu. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat karena aliran air yang cukup deras ini melintasi badan jalan di kawasan wisata unggulan Kabupaten Kuningan ini dan dianggap tidak lazim gitu. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar ya kalau tidak segera ditangani. Aktivis masyarakat peduli Kuningan, Yudi Setiadi, menilai fenomena banjir Palutungan Kuningan ini harus dibaca sebagai sinyal ancaman ekologis yang gak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pengelola kawasan konservasi. Jadi pemerintah bersama instansi harus segera melakukan langkah mitigasi dan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan di kawasan kaki Gunung Ciremai. Jadi derasnya air, aliran air yang kemarin itu sempat viral ya, dari hulu hingga meluap ke badan jalan ini menunjukkan adanya indikasi penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air. Semoga ada segera ada solusinya ya teman Pro 2 untuk mencegah bencana alam yang lebih besar terjadi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

jalan tol Cirebon Kuningan Ciamis yang disingkat jadi Cikumis. Ih, lucu ya namanya. Ini jadi perhatian masyarakat di Jawa Barat nih, teman Pro 2. Kabarnya proyek ini akan membentang sepanjang 81 km dan diproyeksikan jadi jalur strategis baru yang bisa mempercepat konektivitas wilayah timur hingga selatan Jawa Barat. Jadi nantinya nih ya, si Cikumis ini akan menghubungkan Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Ciamis hingga Kabupaten Tasikmalaya. Kalau selama ini kita mau ke arah Ciamis, ke Tasik itu kan lama, terus jalannya berkelok-kelok. Nantinya mungkin ya dengan si Cikumis ini akan apa ya, lebih slow gitu, nggak bolak-belok lagi mungkin nantinya ya. Kehadiran jalan tol ini diyakini akan membuka akses ekonomi baru sekaligus mempercepat distribusi barang dan jasa antar wilayah, dan rencana pembangunan tol Cikumis ini sudah tertuang nih dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Jadi di dokumen ini tol Cikumis menjadi bagian dari pengembangan jaringan jalan tol di Jawa Barat yang nantinya terintegrasi dengan jalur tol existing menuju Jawa Tengah, dan proyek ini juga disebut-sebut jadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas kawasan timur Jawa Barat yang selama ini masih membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi. Ini ada di rencana trase awalnya, jalur tol ini akan dimulai dari wilayah Kabupaten Cirebon dulu ya, terus ke Kuningan, abis itu melintasi sebagian wilayah Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Cigambul, terus nantinya ke Ciamis dan berakhir di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dan Kabupaten Kuningan ini akan jadi salah satu daerah yang diprediksi akan menerima dampak besar dari pembangunan jalan tol tersebut gitu. Kalau udah ada nanti, kalau udah jadi ya, kayaknya lebih gampang atau lebih sering nih untuk jalan-jalan ke Pangandaran ya, tanpa harus bolak-belok dan mabok perjalanan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cheers up,
2: Cirebons
1: update.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Itu banyak netizen, banyak warga yang mengeluhkan banyak jalan rusak ya di kota Cirebon. Nah, dan kota dan kabupaten Cirebon. Ini ada berita baik ya dari pemerintah kabupaten Cirebon, khususnya lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang katanya ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Jadi sampai pertengahan 2026 ini udah ada 24 ruas jalan kabupaten yang sudah selesai diperbaiki, dan sekarang udah bisa dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Dan perbaikan jalan ini jadi bagian dari program peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon untuk menunjang mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi antar wilayah. Puluhan ruas jalan yang sudah selesai ini ditangani tersebar di sejumlah kecamatan seperti Jalan Mundu Pamengkang, Jalan Sindang Jawa Mandi Rancan, Palimanan Krama, terus juga Gebang Ilir Walad hingga Jalan Jamblang Bakung. Selain itu terdapat juga perbaikan jalan Halimpu Wangkelang, Bruku Puntang Girinata, Sindang Laut Pabuaran, Tegalgubuk Kaliwedi, dan juga Gesik Sendang, dan juga ini mana lagi, Celancang Pangkalan, Dawuan Wanakaya, Arjawinangun Suranenggala, Kali Rahayu Tawang Sari hingga Jalan Cideng Kertawangunan. Dan gak cuma itu ya, ada juga jalan-jalan lainnya nih seperti Jalan Pelayangan Bojonegara, Jalan Klangenan Panguragan, Gegesi Kedung Dalem, Tegal Sari Lemah Tamba, Pangarangan Sindang Laut hingga Jalan Walet Cibogo. Yes, jadi banyak sekali jalan ya. Udah total tadi ada 24 ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Mulai dari 175 meter katanya hingga 1 km. Lebar jalan juga bervariasi sekitar 3,5 meter sampai 6 meter. Semoga terus diperbaiki ya, yang belum diperbaiki, yang masih berlubang sepanjang jalannya segera bisa diatasi. Kita bersyukur aja nih udah 24 ruas jalan yang sudah berhasil diperbaiki ya teman produk.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ria.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

besar terjadi di dunia pendidikan menengah atas di Jawa Barat. Jadi ada program yang namanya Sekolah Maung. Bukan harimau ya. Dalam artian maung itu adalah manusia unggul, sekolah manusia unggul oleh kantor cabang dinas KCD Pendidikan Wilayah 10. Jadi SMA N2 Cirebon ini ditunjuk sebagai pionir program Sekolah Maung ya, dan penunjukan ini bukan sekedar simbolik aja, tapi ngasih perubahan menyeluruh mulai dari sistem penerimaan siswa, kurikulum, hingga standar pengajaran. Dan langkah ini jadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencetak generasi unggul dengan standar pendidikan berkelas internasional. Status baru tersebut bikin SMA N2 Cirebon ini harus beradaptasi cepat dengan berbagai kebijakan baru yang lebih kompetitif dan selektif. Terus juga dengan predikat sekolah mau, SMA N2 Cirebon meninggalkan pola operasional sekolah reguler. Jadi emang jadi beda gitu ya. Sekarang ini sistem pendidikannya berbasis global dengan target capaian yang lebih tinggi. Salah satu perubahan yang paling mencolok nih dari SPMB ya, sekolah Maung yang digelar lebih awal. Pendaftaran dibuka dari 25 Mei sampai 29 Mei dengan durasi hanya 4 hari efektif. Jadwal yang singkat ini dipengaruhi oleh libur nasional Idul Adha 27 Mei dan proses pendaftarannya juga ini dilakukan secara daring tanpa pengumpulan dokumen fisik. Calon siswa ini bisa mendaftar secara mandiri atau melalui bantuan operator sekolah asal. Dan sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi. Terus juga kuota untuk masuk SMA N2 Cirebon juga ini maksimal 12 rombongan belajar. Dan tiap rombelnya alias rombongan belajar ini diisi 32 siswa. Lebih sedikit karena sebelumnya itu 36 siswa per kelas gitu. Kenapa kok dikurangi? Tujuannya ini untuk efektivitas pembelajaran terutama dalam mendukung standar kelas internasional. Ada juga tiga jalur tanpa zonasi ya, di mana jalur prestasi nilai rapor 70%, jalur cerdas istimewa dan bakat istimewa 10%, dan jalur prestasi non akademik 20%. Terus sistem pilihan tunggal risikonya juga tinggi ya, berbeda dengan PPDB reguler, SPMB sekolah mau ini cuman boleh satu pilihan sekolah. Jadi kalau misalnya kamu pilih SMA 2 Cirebon ya udah nggak bisa ada opsi cadangan, nggak ada seleksi gelombang kedua juga. Jadi calon peserta didik ini dituntut untuk mengukur kemampuan secara realistis sebelum mendaftar. Untuk mengantisipasi membludaknya pendaftaran, pemerintah menunjuk SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon sebagai sekolah swasta kerjasama. Terus juga tujuannya ini siswa yang tidak lolos bisa tetap dapat akses pendidikan yang berkualitas gitu. Kurikulumnya ganda ya, nasional dan Cambridge. Terus juga pembelajarannya bilingual dan standar gulunya juga ditingkatkan ya. Menu pelajaran juga fleksibel tanpa IPA dan IPS. Aksesnya juga terbuka ini untuk seluruh Jawa Barat dan menuju sistem boarding school. Wow, jadi emang ini jadi pembeda ya dari sekolah-sekolah lainnya ya Teman Pro 2. Dan ini adalah ujian nyata transformasi pendidikan. Gak cuma dari sisi akademik aja, tapi juga kesiapan infrastruktur dan adaptasi tenaga pengajar. Program Sekolah Maung diharapkan jadi model baru pendidikan unggulan di Jawa Barat, sekaligus mencetak generasi yang bisa bersaing di tingkat global. Ayo, ada yang udah mulai persiapan untuk daftar? Semoga bisa keterima di sekolah Maung ini ya Teman Pro 2, karena pastinya jadi satu kebanggaan tersendiri buat siswa, buat orang tua, buat sekolah, ya kan?

Teman Produa, nanti di pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat, Gina akan ajak kamu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Mira.
1: Ini AC dari semalam belum dimatiin. Kebiasaan banget ya.
2: Apa sih Mai, berisik banget. Kan kita juga yang bayar listriknya.
1: Ih, bukan gitu. Biar kamu paham ya. Nih, ada 2000 lebih desa di Indonesia yang sampai dengan saat ini belum teraliri listriknya sama sekali. Belum lagi nih, ada 12.000 lebih desa lainnya yang aliran listriknya gak sampai 24 jam.
2: Masa sih, Mai?
1: Iya, terus kamu tahu gak? Matiin listrik 1 jam di Jawa Bali nih, sama dengan 2 juta lebih rumah di kawasan Indonesia Timur yang bisa teraliri listriknya selama 1 hari.
2: Oh gitu.
1: Yuk, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Mbappe. Seram!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Selamat demam Roduan. Terima kasih buat kamu yang masih tune in di 97,5 FM-nya. Gina mau infoin buat kamu yang pengen dengerin siarannya kita dan siaran RRI di seluruh Indonesia, bisa kamu download aplikasi RRI Digital yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Nikmati, nikmati banget sih dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, hanya dalam satu aplikasi.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Taman Merdu SMP Negeri 1 Cirebon kembali menunjukkan komitmennya nih dalam mendukung bakat dan kreativitas para siswa. Jadi Spensa ya, SMP 1 Cirebon ini kembali menyelenggarakan Spektrum yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 19 sampai besok ya 21 Mei. Dan ini merupakan festival kreatif yang menampilkan berbagai potensi seni dari seluruh siswa mulai dari kelas 7, 8 sampai 9. Dan gak cuma nampilin pertunjukan seni aja, acara ini juga dimeriahkan oleh stan-stan ekonomi kreatif yang dikelola langsung oleh para siswa. Kegiatan ini juga mengangkat budaya tradisional Cirebon dan ada yang berbeda dari penyelenggaraan Spektrum sebelumnya. Katanya kali ini pihak sekolah secara khusus mengangkat tema budaya tradisional lokal. Dan berbagai kesenian khas Cirebon juga ini turut ditampilkan dan disosialisasikan. Agak belibet nih ngomong-ngomongnya gini ya. Terus juga ada kuliner tradisional Cirebon, ada juga di stan-stan ekonomi kreatif, lukisan kolaboratif kelas 9. Terus juga ada pertunjukan di atas, selain pertunjukan di atas panggung ya ada pameran lukisan juga. Ada festival juga ini dihiasi oleh pameran lukisan hasil karya siswa kelas 9. Nah, siswa kelas 9 ini berkontribusi melalui karya seni rupa yang dibuat secara berkelompok. Keren ya anak-anak Spensa ini, dan Spensanya juga keren-keren. Keren ya pastinya. Ini temanya sangat apa ya, berbudaya gitu. Jadi bisa sekaligus memperkenalkan budaya Cirebon kepada anak-anak muda ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi

0: besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Loving you 52 FM, teman terbaik kamu. Tadi selain ada SMP Negeri 1 Cirebon yang menggelar spektrum, ada juga seorang gadis cilik berprestasi nih yang meraih winner Miss Hijab Jabar 2026. Dialah di ajang Ruby Pramesti nih, teman Pro 2. Dia adalah siswi SD SI Alfarabi Sumber Cirebon. Jadi masih SD tapi udah bisa menjadi winner di Miss Hijab Cilik Jawa Barat 2026. Dan gak cuman bawa mahkota juara utama nih, teman Pro 2. Di ajang juga sukses meraih penghargaan Best Speech berkat kemampuan speakingnya melalui speech tentang kebanggaannya menggunakan hijab. Jadi ajang Miss Hijab Jawa Barat dan Miss Hijab Cilik Jawa Barat ini diikuti dari berbagai daerah di Jawa Barat. Para finalis dinilai dari berbagai aspek, mulai dari wawasan, attitude, kemampuan bicara, hingga bakat dan kepribadian. Jadi usianya masih 10 tahun, teman Pro 2, dan pastinya dia sangat bangga, bersyukur ya atas prestasi ini. Dan pastinya bukan soal kompetisi aja sih ajang ini, tapi juga jadi pengalaman berharga yang ngasih banyak pelajaran baru. Selama mengikuti karantina, jadi ada prosesnya dulu guys. Teman Pro 2 ya, jadi ada karantinanya dulu, terus abis gitu dia mengaku banyak mendapatkan pembekalan ya dan pengalaman ya, seperti membangun personal branding, kemampuan speech, terus juga gimana jadi muslimah muda yang inspiratif dan percaya diri, katanya gitu. Keren. Ini bisa jadi apa ya, bekal ya untuk anak muda ya. Gadis cilik loh, dia udah bisa berprestasi di kancah Jawa Barat gitu. Kecintanya pada dunia modeling dan kompetisi juga ia tekuni sejak kecil. Meski berhijab sejak usia dini, hal ini justru jadi motivasi bagi di ajeng nih untuk terus berkarya dan menunjukkan bahwa hijab bukan penghalang untuk prestasi. Keren. Selamat ya di ajeng Ruby Pramesti. Nanti besar menjadi manusia yang lebih berprestasi dan bermanfaat pastinya. Informasi dari di ajeng Ruby Pramesti tadi jadi informasi terakhir yang bisa Gina bagi ke kamu, teman Pro 2. Di Cheers Up hari ini 20 Mei 2025. Habis ini bakal ada Fadila Intan dan Dani Sufia nih yang bakalan amazing banget. Yang bakalan ngobrol di Music Live Chat. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Cirebon's Update.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin.

siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Rufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia cuma nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish itu doang. Terus itu nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau. Oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak, gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok, gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat suportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involved banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya tuh di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini, dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeah, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana
2: soon
0: bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insya Allah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali gitu, sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Yeah. Yeah. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Yeah, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan, yes,
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Pak Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena,
1: yang merupakan
0: nama besar itu gimana?

0: rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy, sebab ya, yeah, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadil Lintan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Ya, yeah, gitu. Yeah. Jadi ya, yeah, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya. Yeah. Kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga masih tahap, masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian ya, gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpulnya menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih studio."
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys. Ya,
1: kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: betul. Ya soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya ya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Terus temen-temennya
2: kirim kan? Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah apa? Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat, langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya hari Kamis, Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: radio. Iya benar. Radio ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih ya, banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Hmm? Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Bukil. Yeah. Jadi 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Yeah. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau di Rabu malam Denny gak bakal sendirian. Denny sekarang barengan Abah Noris. Halo, selamat malam Abah Noris. Apa kabar?
2: Malam Mas Denny. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat Abah Noris. Kayaknya senyum lebar banget malam ini Abah Noris ya.
2: Udah ditahan dari
1: 22 tahun.
2: Ditahan.
1: Betul. Teman Brodo yang seperti kita tahu ya, Abah Noris itu dari Gunners Cirebon dan kebetulan banget Arsenalnya tadi pagi memastikan diri sebagai juara Premier League 2025-2026. Selamat.
2: Thank you.
1: Untuk Gunners Cirebon, semoga kedepannya bisa juara lagi. Kalau nggak gantian sama Chelsea lah.
2: Ya, ya kalau pribadi sih tahun depan bodo amat sih, udah juara udah.
1: Iya.
2: Yang penting juara.
1: Iya betul, ya, betul. Tapi kalau harapannya nih bah, kalau buat Arsenal bah.
2: Ya.
1: Kan berarti sekarang tuh tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi di musim ini ya.
2: Iya.
1: Tinggal Premier League 1 kali dan ada final Liga Champions lawan PSG.
2: PSG ya.
1: Harapannya gimana bah?
2: Kalau di IPL kan sudah jelas gitu ya. Kita paling besok mainin
1: pelapis lah
2: buat apa menit bermain aja.
1: Ya.
2: Terutama yang di back kanan tuh. Kan kita ditinggal Julian Timber sama Benjamin White.
1: Ya.
2: Jadi itu coba-coba masang-masangin back kanan.
1: Siapa sih Yan Cape? Siapa namanya sih?
2: Hincapié di kiri.
1: Hincapié
2: di kiri. Di kanan sekarang dipegangnya Mosquera.
1: Oh, oke. Okay.
2: Paling itulah ngetunin itu aja. Nah, kalau untuk final Liga Champion, jujur ketika tahu semifinal leg kedua itu Munchen kalah, saya pribadi udah hopeless. Ah, udah ketemu.
1: Ketemunya PSG.
2: Itu kanan kirinya kan
1: keparat Skelia.
2: Sama emang benar-benar keparat gitu ya.
1: Sama Dembele.
2: Sama di kanannya tuh ada Doué.
1: Dembele tengah ya.
2: Dembele tengah. Walaupun ada kabar yang agak sedikit menggembirakan, Dembelenya kan cedera kemarin.
1: Oh iya.
2: Kemarin ditarik.
1: Oh, okay.
2: Tapi ya tetap saja yang masalahnya bukan di Dembele sih. Itu closing-closingnya itu yang berbahaya gitu.
1: Iya.
2: Jadi tetaplah kita sih optimis aja. Kita optimis karena memang ibaratnya udah masuk final Liga Champions juga alhamdulillah banget.
1: Ya
2: kan, dengan unbeaten kan kita.
1: Benar. Kemasukan berapa gol? 6 ya? 6 kalau gak salah ya?
2: 6.
1: Betul, 6 ya di UCL musim ini. Keren. Tapi masih kerenan Chelsea 4.
2: Iya. Boleh lah. Sedikit validasi.
1: Biar seneng lah Chelsea lah. Musim ini kan sangat-sangat tidak enak buat Chelsea.
2: Bapuk
1: banget. Oke deh. Okay. Ini bah, kita kan seperti biasa ngomongin Piala Dunia sekitar 22 harian lagi bakal digulirkan Piala Dunia. Dan kita tahu sekarang timnas sudah pada manggil pemain-pemainnya udah ngeluarin list-list pemain yang pasti ikut di Piala Dunia. Dan yang jadi sorotan di akhir-akhir ini di sosial media gitu ya. Ini tidak dipanggilnya João Pedro, pemain Chelsea yang menjadi
2: yang menjadi
1: player of the season-nya Chelsea, tapi tidak dipanggil sama Carlo Ancelotti.
2: Betul.
1: Menurut Abah Noris,
2: kalau itu João Pedro itu dikorbankan menurut saya sih.
1: Oke. Okay.
2: Demi masuknya seorang Neymar Junior.
1: Iya.
2: Jadi Neymar kan sempat taunting kan waktu menjelang pengumuman itu Carlo Ancelotti itu kan bahwa dia punya DNA Piala Dunia segala macam gitu. João Pedro kan rising star kan. Dia dari Wolves dibeli Chelsea kan?
1: Brighton.
2: Oh iya, sorry, Brighton. Dari Brighton. Dari Brighton dibeli Chelsea gitu kan. Dan di Chelsea jujur bagus banget gitu kan.
1: Yang paling bagus dia.
2: Iya betul.
1: Yang paling bagus dia.
2: Iya. Gitu. Jadi makanya Neymar itu media darlingnya Brazil. Lihat aja euforianya ketika pengumuman disebut Neymar Junior udah kayak gimana gitu. Kalau di kita sih mungkin timnas Indonesia tuh kurang lebihnya Hoki Caraka kayaknya.
1: Hoki Caraka.
2: Masuk terus tapi masuk terus. Kenapa gitu enggak pernah main tapi masuk terus gitu
1: ya. Ada terus ya.
2: Aduh gitu. Ya kurang lebih seperti itu mungkin karena memang kan harus ada ini. Padahal terakhir Neymar Junior di Piala Dunia kan kerjanya guling-guling terus kan.
1: Iya. Yeah.
2: Yang jadi meme itu kan guling-guling yeah, yeah, gitu. Ya itulah Carlo Ancelotti lah mungkin masih percaya lah.
1: Gitu. Betul betul. Mungkin kalau nggak ada Neymar di Piala Dunia 2026 kayak berasa kurang gitu betul. Ya Brazilnya ya untuk mengisi kekosongan aja.
2: Betul. Padahal sih ini Mas kalau misalkan boleh masukin Joao Pedro masih mendingan Martinelli yang dicolet menurut saya sih.
1: Martinelli Arsenal.
2: Iya Martinelli. Jadi Joao Pedronya lebih ke sayap gitu.
1: Oke oke.
2: Lebih ke kiri gitu. Iya, gak usah di depan-depan gitu.
1: Betul. Karena Joao Pedro kan bukan striker murni ya. Betul, dia bisa mundur kanan kiri.
2: Betul.
1: Dan kita ngomongin juga soal soal Itali yang kita tahu dia udah secara tiga
2: periode
1: berturut-turut tidak pernah ikutan. Ini ada apakah menurut Abah Noris?
2: Ini Italia problematik sih ini. Karena kalau tidak salah ya terakhir itu katanya saya baca di lini masa media sosial itu Roberto Baggio kan pernah jadi caretaker
1: ya.
2: Dan dia kemudian ketika melatih itu memberikan saya semacam resume pemain sampai ke apa namanya akademi usia dini segala macam dikasih ke FIGC kan,
1: yeah.
2: Tapi ternyata oleh FIGC tidak diapa-apain tuh dokumen, jadi Roberto Baggio mundur lah di situ. Jadi
1: kayak
2: konsep konsep kaderisasi dari kecil tuh dari usia dini tuh nggak berjalan, nggak ada di Itali istilah wonderkid itu umur 23, 24.
1: Udah.
2: Gila. Kayak ya sekarang yang main-main bagus di Itali itu disebutnya udah wonderkid. Padahal sekelas Itali ada Inggris yang ibaratnya kompetisinya sama-sama ketat juga. Max Domen di Arsenal 16 tahun.
1: Iya.
2: Ya itulah wonderkid gitu kan.
1: Betul. Iya, betul.
2: Terus ada lagi di MU gitu kan, Heaven segala macam 16, 17 gitu kan. Tapi di Itali enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau bicara Itali ya kita bicara kurang lebih 3 piala dunia lagi baru bisa bicara kalau misalkan memang mau memperhatikan itu. Susah karena katanya juga korup dan lain sebagainya gitu kan.
1: Karena emang Liga Itali dari dulu emang terkenal kayak gitu ya.
2: Betul. Calciopoli kan.
1: Calciopoli dulu ya.
2: Betul gitu. Jadi ya untuk waktu dekat makanya Itali nggak akan bicara
1: agak susah banyak. Gitu ya untuk masuk pun ya.
2: Betul. Strikernya udah nggak punya striker kayak Inzaghi, Immobile udah nggak ada. Pemain Arsenal aja ya, si Calafiori doang
1: di situ.
2: Dan yang anehnya kenapa Itali kok lebih memilih Gattuso jadi pelatih timnas, padahal di situ ada Ancelotti, ada Ranieri, kemudian yang sempat di Jerman tuh De Zerbi, itu keren-keren.
1: Spurs.
2: Spurs kan. Ancelotti malah ke Brazil. Padahal kan kalau mau Itali sendiri kan bisa aja kan.
1: Nah Bang, ini jadi kepikiran soal Pep. Pep kan baru aja ngumumin dia bakal cabut dari Manchester City di akhir musim ini. Nah apakah mungkin Bah, kemungkinan Pep bakal nyobain tantangan baru buat nukangin Italia?
2: Nah kalau ke timnas mungkin kali. Tapi kayaknya kalau Pep tuh tipe pelatih yang selalu mencari zona nyaman ya.
1: Oke.
2: Dari Barca dia pindah Munchen. Ke Munchen.
1: Yang udah ada kerangkanya.
2: Iya udah settle. Pindah ke PSG. Jelas sudah ke City. Nah, sekarang kalau ke Itali, waduh itu pertaruhan besar sekali gitu. Kalau nggak ke Spanyolnya lagi gitu. Tapi tantangan sih kalau buat pelatih menurut saya sih di Inggris. Pelatih timnas Inggris tuh tantangannya berat
1: sekarang,
2: menurut saya sih. Kalau mau Pep ambil tantangannya di timnas Inggris.
1: Bisa
2: nyatuin banyak pemain yang tempo hari saya sebutkan egonya tinggi-tinggi.
1: Bawa ego klub masing-masing.
2: Ego klub masing-masing ke timnas dan sebagainya gitu kan. Itu tantangannya di situ menurut saya sih.
1: Oke. Nah Bah, soal ngomongin si timnas yang gak lolos lagi. Ada nama besar lagi, Polandia Bah, ini ada di peringkat 35 FIFA.
2: Oh iya.
1: Dan kita tahu dia punya Robert Lewandowski. Dia apa namanya? Meskipun udah enggak muda lagi tapi kita tahu dia performanya enggak pernah turun, Bah.
2: Betul.
1: Dan ya tapi sayang mungkin ini jadi edisi terakhir, kesempatan terakhir, mungkin kesempatan terakhir Robert Lewandowski buat ikutan Piala Dunia. Karena kalau misalkan di edisi berikutnya, mungkin udah
2: umurnya,
1: enggak,
2: ya?
1: Umurnya udah enggak betul. Ini lagi. Nah, menurut Abah gimana, Abah? Soal Polandia ini, Pak.
2: Ya.
1: Kan kita tahu dulu tuh kayaknya jago Polandia.
2: Jago banget. Polandia jago, ada siapa namanya? Kipernya si Szczesny kan. Hmm. Lewandowski. Itu kalau menurut saya sih memang secara tim, kalau saya pernah lihat satu match di Polandia itu build up-nya tuh kurang. Okay. Jadi kayak support dari gelandang. Lewandowski itu kan tipe striker nomor 9 banget.
1: Iya.
2: Jadi
1: target man.
2: Betul, target man. Di Munchen, kemudian di mana, di Barca sekarang kan ada Rafinha, ada Yamal, itu yang tinggal satu sentuhan bagus gitu. Kalau dulu Arsenal punya Giroud.
1: Iya.
2: Punya Giroud, tapi enggak bisa dibandingin sama Giroud.
1: Jauh sih, agak jauh sih.
2: Tapi kalau di Chelsea mending bawa piala UEL kan.
1: Iya, lumayan, gitu. Lumayan.
2: Nah, itu kalau bicara Polandia itu, menurut saya sih karena memang sepanjang perjalanan di kualifikasinya tuh build up-nya tuh kurang sekali, masih mengandalkan satu orang Lewandowski. Sama halnya kayak Wales. Nggak ada Gareth Bale, kelar udah gitu
1: beres,
2: kan.
1: Udah beres.
2: Aaron Ramsey tidak menolong dan sebagainya. Siapa?
1: Robertson.
2: Robertson juga gitu kan. Tidak menolong sama sekali gitu kan. Karena tergantung mana satu sosok itu gitu. Susah. Yang lain-lainnya apa namanya belum apa namanya regenerasinya juga gitu kan habis seperti yang di mana ya, Amerika Latin tuh yang nggak lolos tuh,
1: Chile
2: Chile kan habis setelah Arturo Vidal,
1: Alexis Sanchez
2: nggak pernah kedengeran lagi sekarang,
1: nggak pernah ya,
2: nggak ada
1: gitu. Lagi Amerika Latin,
2: iya. Ecuador masih ada kalau di Arsenal Henkapi, ada Caicedo kan di Ecuador masih mending tuh adanya orang-orang barunya tuh ada muncul. Chile udah nggak ada sama sekali.
1: Ada sama sekali gitu. Regenerasinya mungkin pemandu bakatnya mungkin, Mbak, ya, atau mungkin akademinya ini mulai melemah mungkin.
2: Di padahal Latin. Banyak juga yang main di Eropa tuh ya.
1: Di Eropa juga
2: banyak gitu kan.
1: Dan ini kalau yang terakhir, Bah, di Eropa ya, ini yang raksasa yang akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia ada Denmark.
2: Oh, Denmark ya. Denmark tuh julukannya tuh apa?
1: Apa sih namanya?
2: Apa dinamit? Tim dinamit. Zamannya Peter Schmeichel ya.
1: Peter Schmeichel
2: juara Piala Eropa dulu kan. Brian Laudrup, Michael Laudrup itu kan. Ya, sama aja sih kalau menurut saya sih. Regenerasinya. Kalau di Denmark kan Kasper Schmeichel kan enggak sebagus bapaknya gitu kan. Terus apa namanya, pemain-pemain yang lain itu nggak bisa terlalu mendominasi gitu. Jadi kolektivitasnya nggak ada gitu kan. Terus nama besar juga udah nggak ada gitu. Minimal kalau misalkan kayak Ronaldo gitu kan, yang dia walaupun memang sudah tua, namanya besar, tapi bisa meng-carry semua tim gitu.
1: Di pundaknya.
2: Iya, betul.
1: Mikul semuanya.
2: Betul. Ya. Jadi teman-teman yang lainnya bisa kebawa gitu kan. Kalau yang di Denmarknya susah. Di kualifikasi juga kan kelimpungan banget kan. Jauh gitu, jauh banget. Gitu. Beda sama apa yang nyaris dari Kamerun Nigeria ya. Yang
1: Nigeria.
2: Gagal di match terakhir itu, yang Osimhen ngamuk-ngamuk itu kan. Osimhen, Iwobi itu ada pemain, wah bagus-bagus tuh.
1: Itu gak lolos sayang.
2: Padahal, waduh, biasanya Nigeria tuh suka kasih kejutan ya. Sayang banget itu.
1: Betul. Itu di Afrika ya. Terus di Afrika juga ada Kamerun, Bah.
2: Kamerun
1: juga udah tidak pernah terdengar lagi, Bah. Sekarang pemain-pemainnya.
2: Udah lama itu.
1: Mungkin terakhir. Eto'o terakhir. Setelah itu gak ada nama
2: Samuel Eto'o ya.
1: Terus, Bah, ini kan kita tahu padahal formatnya tuh tim udah lebih banyak di Piala Dunia. Tapi kenapa kok malah akhirnya ini tim-tim besar tuh kayak gak bisa memanfaatkan ini, Bah.
2: Memanfaatkan gimana tuh?
1: Memanfaatkan banyaknya jumlah peserta.
2: Oh gitu.
1: Kan harusnya peluangnya lebih besar dong.
2: Jadi tidak langsung bertemu dengan tim yang besar lagi.
1: Tapi ini malah melempem.
2: Malah melempem.
1: Tim gede ini. Atau mungkin awalnya udah meremehkan sekarang mah pesertanya banyak ah, ya, kemungkinannya masih besar, jadi ya santai dulu. Ternyata mah akhirnya nggak masuk.
2: Iya, tapi mungkin karena ini ya, karena memang format yang baru, bermain lebih banyak juga gitu kan. Jadi banyak perhitungan-perhitungan resiko dan lain sebagainya tuh untuk kita bermain lebih banyak, walaupun stadion juga lebih banyak gitu kan. Tapi kan jeda permainan sama kota yang dikunjungi juga kan lumayan gitu kan ya. Itu harus jaga kondisi dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Kalau di Piala Dunia, pokoknya Piala Dunia tahun ini lumayan menarik sebetulnya.
1: Banyak
2: menarik.
1: Ya, kita banyak ya. Peraturan
2: betul.
1: Yang baru.
2: Peraturan-peraturan juga unik-unik gitu kan.
1: Terus termasuk yang Denny agak setuju itu soal akumulasi kartu.
2: Akumulasi kartu ya.
1: Kartu kuning.
2: Betul.
1: Fase grup. Setelah fase grup kalau misalnya Baya,
2: ya.
1: Itu selama fase grup kalau misalnya kita kena kartu kuning, terus tim kita lolos dari fase grup, itu di babak selanjutnya akumulasi itu bakal dihapus.
2: Diputihkan ya.
1: Diputihkan. Betul. Terus di 32 besar apa
2: ya? Per 8 ya.
1: Oh, per 8.
2: Itu bakal berapa jumlah lagi. Itu sekarang?
1: Iya,
2: per
1: 8
2: lah gitu.
1: Iya. Dan bakal dihapus lagi. Menurut Abah gimana, Bah? Itu sesuatu yang bakal membuat pemain lebih enak kah, atau mungkin sebaliknya?
2: Menurut saya sih pertandingan jadi akan lebih kompetitif. Kok keras ya mungkin ya. Di satu pertandingan mungkin kalau memang dia butuh kemenangan dan sebagainya mungkin akan ada agak sedikit ketat gitu. Tapi kompetitif jelas. Tapi di sini juga gimana jelinya seorang pelatih memanfaatkan peraturan itu gitu kan. Kadang kan zaman dulu sih ya, ketika satu orang pemain udah kartu kuning, kemudian kan kalau dua kartu kuning di dua match itu, match berikutnya kan dia
1: suspend.
2: Nah, itu yang terjadi sama Mourinho dulu.
1: Mourinho
2: kan
1: Sergio Ramos.
2: Iya, sengaja di kartu kuning kan biar nanti pas lolos ke sana dia main.
1: Terlalu
2: beresiko. Nah, itu strategi pelatih tuh seperti itu.
1: Enggak curang juga sih,
2: Pak. Iya, enggak curang.
1: Ngakalin,
2: betul, ngakalin. Pasti ada kelemahan-kelemahan di situ. Yang menarik nih ini pergantian pemain. Pergantian pemain itu hanya diberi waktu 10 apa 15 detik gitu.
1: Untuk
2: 1 menit apa ya? Untuk pergantian pemain, untuk dia masuk.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau misalkan telat lebih dari waktu yang ditentukan, si pemain yang masuk harus stay di pinggir lapangan dulu selama sekian detik atau 1 menit. Enggak boleh masuk dulu.
1: Wah, itu efektif betul. Sih. Itu betul. Efektif sih.
2: Iya, betul. Makanya akan lebih kompetitif mulai dari fase bagan kompetisinya, aturan-aturannya, aturan lemparan ke dalam juga. Hanya berapa detik?
1: Oke.
2: Okay. Kalau lebih benar-benar strict dikasih ke lawan.
1: Kasih ke lawan langsung.
2: Betul,
1: ya.
2: Kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi lebih ketat sekarang tuh gitu. Enggak ada istilahnya buying time. Kalau misalkan sekiranya dia cedera, dia langsung angkut gitu. Langsung angkut kayak gitu.
1: Oke. Terus ada juga teknologi di VAR nih, Bah, katanya peningkatan sistem VAR yang lebih cepat, terus memotong waktu pengambilan keputusan, terutama untuk offside otomatis.
2: Betul.
1: Ini kita udah kalau nggak salah di Premier League udah diterapin ya, Bah ya?
2: Udah sama
1: offside otomatis.
2: Sama gol garis gawang juga.
1: Oh iya. Ya,
2: gol garis gawang dia si wasit langsung pegang ada
1: jamnya.
2: Ada jam. Jadi tanpa nunggu komunikasi sama wasit kedua atau wasit ketiga tuh udah langsung gol atau enggak, no goal, goal gitu.
1: Oke, habis ini kita ngobrol lagi teman. Siap. Pro 2, jadi masin kamu tetap stay tune terus ya di Bolkes barengan Denny dan juga Abah Noris.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.
2: Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Wallcast dan ini juga masih barengan Abah Noris.
3: Halo.
2: Yes, dan kita bakal ngomongin beberapa fakta yang menarik ya, yang ada di Piala Dunia. Dan tadi Abah sempat bilang di off air kalau apa tadi, Bah, lupa lagi.
3: Piala Dunia itu digelar di benua Amerika. Itu mostly
2: yang juaranya
3: tim-tim dari negara Amerika
2: kecuali
3: Jerman.
2: Jerman di tahun 2014 pas ngalahin Argentina
3: di
2: ya.
3: Di semifinal ngalahin itu Brazil kan.
2: Brazil. Ya. Kalau enggak salah gua di final tuh golnya
3: baru masuk.
2: Itu di extra time enggak sih, Bah, kalau enggak salah tuh ya?
3: Enggak.
2: Oh, bukannya.
3: Waktu normal.
2: Dan tadi Denny juga sempat baca ada kutukan, kutukan juara Euro untuk misalkan nih terakhir Euro terakhir kan yang juara Italia.
3: Iya, betul.
2: Di 2020 ya.
3: Mm-hmm, 2020. Itu udah ini kalau nggak sih udah Nation League itu tuh.
2: Nation League ya? Oh, salah. Iya. Lupa lagi. Ini pokoknya kalau si Euro juara Euro itu gak bakal
3: lolos
2: ke Piala Dunia selanjutnya. Iya,
3: kebanyakan seperti itu. Betul, kebanyakan seperti itu. Hanya beberapa tim yang memang bisa lewatin itu aja gitu. Nah, sekarang sih yang menarik sih menurut saya sih ada dua sosok yang harus kita perhatikan ini ya. Persaingan Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Jadi the last dance-nya mereka berdua nih. Kalau Messi kan udah jelas lah udah dapat piala.
2: Udah, Piala Dunia gitu. Udah enggak ada terlalu tekanan terlalu
3: betul,
2: besar.
3: Betul gitu. Udah tinggal pensiun dengan indah lah. Nah, sekarang the run in-nya nih ada di Ronaldo nih. Yeah. Beban beratnya di Ronaldo. Yeah. Makanya saya berharap sih adalah Portugal aja yang juara. Kemudian materinya juga kan bagus gitu kan.
2: Ada
3: Vitinha, ada siapa kan. Lagi bagus gitu sebenarnya. Berharap sih itu aja sih biar kelarnya tuh nantinya tuh kelar gitu. Perdebatan Messi or Ronaldo. Messi or Ronaldo.
2: Tapi sebenarnya kalau misalkan Portugalnya juara gitu ya, Bah. Malah perdebatannya bakal terus berlanjut enggak sih, Bah?
3: Kalau ya kalau pensiun kan udah kelar gitu.
2: Iya sih.
3: Tapi kalau misalkan nggak nyampe kan, aduh, Ronaldo unfinished business nih.
2: Iya sih. Coba kan nanti kalau misalkan udah pensiun nih, Bah, kan mereka udah nggak main lagi.
3: Iya iya.
2: Kalau ngomongin prime yang Ronaldo dapat Piala Dunia, Messi juga dapat Piala Dunia. Mm-mm. Terus ya udah, berarti God dua-duanya dong.
3: Iya betul. Sedangkan nggak boleh ya.
2: Iya nggak boleh, harus tetap ada satu.
3: Harus ada satu. Yang namanya Alpha tetap satu.
2: Iya, harus tetap satu. Kalau dua di Alpha nggak bisa.
3: Betul gitu.
2: Dan kalau ngomongin Piala Dunia 2026 lagi, Bah, ya kan kita tahu dia diadain di tiga negara.
3: Betul.
2: Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dan betul, ini ada fakta yang cukup mencengangkan ya. Ini timnas yang bertanding bisa berpindah kota dan menempuh jarak total 8.000 km.
3: Betul, betul. Itu karena dibedakan garis waktu yang cukup dari New York ke Los Angeles aja kan pantai barat dan timur udah jauh belum ke Kanadanya gitu kan. Waduh. Pokoknya luar biasa itu. Jadi perjalanan bisa memakan waktu yang lama gitu, belum waktu istirahatnya itu akan sangat menguras tenaga.
2: Betul. Apalagi satu tim tuh bisa main 2-3 hari ya,
3: jedanya. Betul
2: ya?
3: Betul, jedanya segitu. Ini berat sekali
2: kebayang,
3: makanya.
2: Gak kebayang.
3: Iya, tinggal. Oh iya, satu lagi nih yang bertahun-tahun kalau Piala Dunia saya perhatiin tuh. Pemain yang bersinar di Piala Dunia itu biasanya tuh di klubnya jelek.
2: Iya.
3: Kalau yang saya perhatikan, bagus di Piala Dunia gitu. Ada beberapa lah, cuman saya agak ini nih. Ada beberapa yang memang saya lihat tuh di Piala Dunia tuh OP banget, bagus. Tapi ketika balik ke
2: klub,
3: contohnya Yang main di Inter sekarang tuh yang Belanda tuh siapa namanya? Dumfries. Itu di Belanda bagus banget waktu Piala Eropa apa gitu kemarin. Tapi di Inter biasa aja Gakpo. Kan datang ke Liverpool
2: biasa aja.
3: Biasa aja gitu kan, enggak kelihatan. Terus siapa yang di Jerman yang di Liverpool juga Witz.
2: Oh iya,
3: iya. Ya begitulah jadi wonderboy yang di piala di turnamen gitu ya. Ketika masuk ke kompetisi yang dituntut apa namanya? Konsisten
2: itu ya, karena reguler.
3: Gak bisa, susah banget gitu. Susah itu. Saya lihat beberapa kali tuh oh iya kayak gitu polanya berarti ya. Jadi kan kalau Piala Dunia kan si apa namanya? Talent scout kan berkeliaran kan hari ini bagus ambil gitu ternyata tidak di luar ini gitu.
2: Kalau dulunya ini Bah Dani inget James Rodriguez.
3: Ah iya,
2: Kolombia.
3: Tapi dia tiap kali ke turnamen bagus lagi.
2: Spesial turnamen.
3: Betul, spesial turnamen udah tua kan waktu tendangan yang spekulasi dari luar kotak penalti itu.
2: Lawan Australia bukan sih Bah?
3: Kalau salah Australia itu Kolombia kan ya. Itu kan di Madridnya biasa aja.
2: Iya, di Madrid biasa aja.
3: Pas masuk ke timnas bagus lagi. Kayak gitu ada spesialis turnamen.
2: Ya mungkin Bah karena kenapa akhirnya James ini bisa nonjol gitu ya di timnasnya mungkin karena ya emang yang lainnya biasa.
3: Betul.
2: Jadi dianya yang nonjol
3: gitu. Betul, ya. Kelihatan jadi ya.
2: Iya, jadi kelihatan. Nah, mungkin ada lagi Bah. Dani baru ingat Ochoa kiper.
3: Oh iya, Ochoa.
2: Ochoa itu di tahun
3: atau Meksiko?
2: Meksiko.
3: Masih enggak sih sekarang?
2: Kayaknya masih deh, kayaknya masih
3: aktif. Kalau maksudnya di Piala Dunia kemarin kayak masih. Sekarang kayak enggak tahu kalau sekarang.
2: Oh, sebentar kita cari ya. Ochoa.
3: Guillermo Ochoa.
2: Iya.
3: Iya.
2: Guillermo Ochoa, dia masih.
3: Masih kan? Masih.

0: Apa itu dia di Malaga? Di Malaga?
1: Oh, di Spanyol.
0: Spanyol. Iya, dia nggak pernah naik sebegitu naiknya gitu. Terus Bah, apalagi Bah menurut Abah yang harus kita apa nih?
1: Ada nih yang selalu menjadi apa namanya? Tradisi timnas Inggris kalau Piala Dunia. Namanya It's Football coming home. Itu ngebully diri sendiri itu.
0: Iya.
1: It's coming home. Waktu ingat waktu masuk semifinal zaman Harry Kane di Rusia kalau saya. Dia masuk semifinal kan. Wow, udah it's coming home, it's coming home segala macam. Ya, ujungnya begitu kalah lagi.
0: Ya gitu. Paling ujungnya pas lawan Italia itu loh, Bang.
1: Iya, itu. Euro. Nah, sekarang enggak pasti rame lagi tuh football coming home. Wah, udah nanti maju lagi. Wah, udah makin kenceng lagi tuh.
0: Apalagi tim apa namanya? Fans Inggris kan berisiknya minta ampun kan.
1: Fans dan medianya brutal.
0: Iya.
1: Betul, medianya juga brutal banget di sana. Ngeri itu.
0: Kombinasi.
1: Iya. Fansnya terlalu demanding kan.
0: Demanding.
1: Gitu. Enggak di klub, enggak di timnas, sama aja gitu kan.
0: Iya. Gitu aja. Oke deh, Bah, udah jam segini juga.
1: Okay.
0: Terima kasih udah ngobrol-ngobrol.
1: Siap,
0: lagi bareng
1: sama-sama.
0: Ini. Mungkin minggu depan lagi, Bah, ya.
1: Insyaallah.
0: Kita ketemu lagi. Kita ngobrolin lagi soal Piala Dunia 2026 ini yang punya banyak sisi uniknya ya, Bah, ya.
1: Betul, betul. Nah, kita terjemin lagi lah nanti.
0: Betul. Hmm. Boleh.
1: Boleh info sedikit nih?
0: Iya. Karena kan Arsenal juara, sudah memastikan juara setelah penantian 22 tahun di Liga Inggris. Dan ini Gunners Cirebon punya acara ya, Bah, ya.
1: Betul.
0: Silakan, Bah.
1: Jadi buat semua fans Arsenal di manapun kalian berada, terutama di wilayah 3 Cirebon, silakan datang ke watch partinya Gunners Cirebon di hari Minggu itu, last matchnya Liga Inggris, tempatnya di Selangit Coffee di kompleks Stadion Bima.
0: Oke. Okay.
1: Kita ada HTM-nya, kalian dapat kopi susu gratis dengan bayar HTM itu. Kalian bisa ya have fun sedikit, kita mau spinning apa namanya, DJ.
0: Oke.
1: Sama ada inilah, ada personal fotografer. Jadi kalian berekspresi, kita siapkan fotografer buat kalian, buat apa namanya, dokumentasi pribadi.
0: Berarti,
1: itu aja sih.
0: Berarti bukan cuma member Gunners Cirebon aja yang boleh.
1: Boleh, datang. Siapapun.
0: Siapa aja boleh datang.
1: Termasuk
0: fans Chelsea.
1: Silakan, fans Chelsea silakan. Silakan datang. Kita senang-senang rame-rame aja gitu. Have fun aja. Mulai buka di jam open gate-nya jam 8 malam.
0: Gitu. Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin minggu malamnya gak tahu mau ngapain, bisa banget, apalagi kamu fans Arsenal, langsung aja dateng ke Selangit Coffee yang ada di Bima,
1: komplek
0: Bima ya. Buat seru-seruan bareng Gunners Cirebon buat merayakan juaranya Arsenal di Premier League 2025-2026. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Abah Noris.
1: Sama-sama,
0: Mas Denny. Ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu pecinta bola, nanti malam bakal ada pertandingan final Europa League. Ini antara Aston Villa versus Freiburg, teman Pro 2 ya. Ini bakal berlangsung di Besiktas Park, Istanbul, Turki di jam 2 malam nanti, teman Pro 2. Dan ini adalah partai final kelimanya Unai Emery. Dan sebelumnya dia juga pernah 3 kali juara barengan Sevilla dan sekali bersama Villarreal. Emang Unai Emery ini spesialis Europa League, teman Pro 2 ya. Sevilla diantar Emery juara di tahun 2014, 2015 dan 2016, sementara Villarreal di bawah Emery juara Liga Eropa di tahun 2021. Nah, tapi Emery ini kan dia punya segudang prestasi gitu ya di Liga Eropa, tapi dia masih merendah dan cuma mau membawa Aston Villa bermain sesuai rencananya dia, katanya begitu teman Pro 2 ya. Nanti kita lihat aja nanti di jam 2 malam ya teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2 Dini masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Malam di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina.

Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

107,52 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Bro 2, dengan lagu-lagu enak dan tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 ya. Piala Dunia bentar lagi mau dimulai, teman Pro 2. 22 hari lagi menuju Piala Dunia. Dan menurut kamu siapa yang bakal juara di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2 ya? Kamu boleh share ke Denny di WhatsApp di 0811 2020937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jadi kalau malam-malam ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu, teman Pro 2, seperti

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Dini harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Ya, udah ngobrol seru juga tadi sama Gunners Cirebon ya. Tadi ada Abah Noris ngomongin soal Piala Dunia yang bakal dimulai 22 hari lagi, teman Pro 2. Ya, jadi siapin cemilannya, karena kamu bakal begadang. Tapi kayaknya sih gak terlalu begadang banget ya, karena Piala Dunia kali ini mainnya di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Dan biasanya pertandingan-pertandingan NBA yaitu adanya di jam pagi, mungkin mulai jam 4 subuh sampai jam 9 yang mainnya juga ada, teman Pro 2. Mungkin nanti sekitaran jam segitu mainnya ya, teman Pro 2 ya, jadi gak begadang-begadang banget gitu, teman Pro 2 ya. Dan Dini harus pamit, teman Pro 2, sekali lagi terima kasih. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya. Ketemu lagi besok, Dini bakal siaran dari jam 11 siang di Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apapun yang pengen kamu dengerin, teman Pro 2. Nanti requestnya gampang ya, kamu bisa isi question box atau di WhatsApp aja di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM juga boleh ya di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Kalau gitu, Dini pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis 21 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi pendengar, apa kabar nih hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan terus semangat ya teman Pro 2. Dan senang banget nih Uca bisa kembali mengudara di Pro 2 RRI Cirebon untuk nemenin kamu di edisi Kamis 21 Mei 2026. Tentunya kamu bisa dengerin Uca dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi RRI Digital atau website RRI Digital, juga di 97,5 Pro 2 FM ya. Lalu juga pastinya di sini juga Uca bersama rekan-rekan teknisi nih, di sini ada Maulana dan Gani siap nemenin kamu ya di pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. So, di pagi hari ini akan Uca puterin dulu ya lagu-lagu Just Music dulu nih buat kamu sampai pukul 6 nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insyaallah Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan tentunya dengan kebaikan. Terima kasih.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Just need something. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
2: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada nih ya, pagi hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026 barengan sama Uce yang bakalan temenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Dan juga pastinya nih pagi hari ini Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik nih ya buat kamu. Dan juga ada informasi pertama nih tentang kota Cirebon ya, di mana ekonomi kota Cirebon tuh ternyata tuh lagi punya peluang besar loh buat terus berkembang, teman Pro 2. Kenapa sih kayak gitu ya? Jadi karena Pemkot Cirebon tuh lagi ngajak Kadin Kota Cirebon untuk kerjasama tuh memperkuat ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan ya. Nah mungkin ada yang nanya, emang kenapa sih Cirebon punya potensi yang besar gitu ya? Jawabannya emang karena posisi Cirebon tuh strategis banget ya di jalur Pantura Jawa Barat, dan juga ini tuh masuk kawasan metropolitan Rebana. Jadi aktivitas pedagang jasa kuliner sampai penginapan tuh pastinya bergerak terus gitu ya teman Pro 2. Tapi tuh Wali Kota Cirebon Effendi Edo juga negesin kalau pertumbuhan ekonomi kita tuh harus bisa dirasain ya sama semua kalangan. Jadi UMKM juga harus ikut turut berkembang ya, dan tenaga kerja lokal itu pastinya bisa makin terserap. Dan saat ini tuh sekarang sektor perdagangan dan jasa itu menyumbang sekitar 27% untuk PDRB Kota Cirebon dengan lebih dari 5.300 pelaku usaha aktif. Angka yang besar ya buat terus dikembangkan nih teman Pro 2. Dan pemerintah juga lagi fokus loh bikin investasi makin nyaman lewat perizinan yang simple dan dukungan yang infrastruktur. Selain itu juga pelaku usaha lokal itu didorong untuk adaptasi ke dunia digital supaya gak kalah saing. Dan juga semoga pokoknya nih ekonomi Kota Cirebon ke depan tuh makin kuat ya, dan makin banyak peluang pastinya ya buat masyarakat. So teman Pro 2, untuk informasi-informasi selanjutnya masih terus di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa nih yang dulu mikir golf itu olahraga bapak-bapak elit aja gitu. Nah sekarang tuh image itu mulai berubah banget lah teman Pradua. Dimana belakangan golf itu lagi rame banget di media sosial, mulai dari TikTok sampai Instagram. Kontennya tuh juga macam-macam banget ya. Ada outfit golf yang stylish, latihan di driving range, sampai momen santai di lapangan hijau yang estetik banget deh. Jadi gak heran kalau sekarang tuh golf mulai dilirik anak muda urban sebagai bagian dari lifestyle yang modern ya zaman sekarang. Nah kalau dulu golf itu identik dengan aturan ketat dan kesan yang formal, sekarang tuh konsepnya tuh jauh lebih santai dan fleksibel. Bahkan tuh sekarang banyak driving range modern dan simulator golf yang bikin olahraga ini tuh makin gampang dicoba sama siapa aja ya teman Pro 2. Dan mungkin ada yang nanya, emang serunya main golf tuh apa gitu ya? Emang seru ya main golf gitu? Justru banyak orang bilang golf itu bukan cuma olahraga fisik ya, tapi ini tuh juga bikin pikiran lebih tenang. Nah ada istilah juga, istilah baru namanya golf wellness. Jadi saat main golf kita tuh bukan cuma gerak dan olahraga, tapi itu juga belajar fokus dan sabar ngatur emosi, sampai nikmatin suasana alam yang terbuka ya. Nah di tengah kehidupan kita nih yang serba cepat dan bikin stres ya, agak-agak bikin stres lah ya. Jadi golf itu sekarang tuh dianggap jadi aktivitas yang bisa bantuin refreshing tanpa harus terlalu kompetitif. Dan dimana kan popularitas golf itu makin naik ya semenjak nih pandemi COVID-19 ya teman Pradua. Karena emang banyak ya orang yang cari aktivitas outdoor yang lebih aman. Sampai sekarang juga tren ini tuh masih terus berlanjut. Dan juga di Indonesia sendiri komunitas dan turnamen golf itu juga makin berkembang ya, sama konsep yang lebih terbuka buat berbagai kalangan. Jadi gak melulu eksklusif kayak dulu lagi ya teman Pradua. Jadi gimana nih teman Pradua, tertarik juga gak sih kamu nyoba golf? Atau juga minimal nongkrong dulu gitu ya di driving range-nya sendiri. So teman Pradua, sepadanya masih terus sama kamu ya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau dengar kata museum, yang kepikiran pasti tempat benda kuno dan sejarahnya nggak sih? Tapi tuh sekarang museum udah jauh lebih keren dan modern lah, teman Pro 2. Jadi baru-baru ini ajang penghargaan arsitektur dunia Preversize merilis daftar museum terindah di dunia tahun 2026. Nggak cuma megah ya, tapi juga punya desain futuristik dan pengalaman interaktif yang bikin pengunjung betah nih di museum. Salah satunya ada Zayed National Museum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Museum ini tuh punya desain yang unik ya, bentuknya tuh

sayap burung elang raksasa yang ternyata itu juga fungsinya sebagai sirkulasi udara alami. Keren banget gak sih? Lalu ada Zhenzhen Science and Technology Museum di China yang dijuluki bahtera antar galaksi nih. Lalu museum futuristik ini tuh juga punya lebih dari 900 pameran interaktif berbasis AI alias kecerdasan buatan. Gak heran sih ya kalau di Cina ya. Lalu juga ada nih yang kalau suka nuansa hangat dan estetik, ada Mount Takanawa, The Museum of Narrative di Tokyo, Jepang, di mana museum karya arsitek terkenal Kengo Kuma ini tuh menggabungkan unsur kayu ya dengan konsep bukit hijau di tengah kota. Jadi pengunjungnya tuh bisa nikmatin seni sambil berasa dekat dengan alam gitu ya. Menarik banget sih teman Pradua. Lalu juga ajang Prix Versailles ini tuh menilai museum-museum ini bukan cuma dari bentuk bangunan ya, tapi juga dari kekuatan cerita dan pengalaman yang diberikan ke pengunjung pastinya. Jadi emang sekarang tuh museum bukan lagi tempat yang ngebosenin ya teman Pro 2, tapi tuh udah jadi destinasi wisata modern yang penuh inovasi dan visual yang pastinya memukau nih. Nah, kalau kamu sendiri nih, mungkin kalau kita datangnya yang di Indo-Indo dulu aja ya, kalau kita punya rezeki lebih kita bisa gitu ya berkunjung ke museum-museum yang pastinya yang menarik ini ya, pasti yang keren dan modern. So, teman Pro 2 sepadanya masih sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.